0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Actually, surprisingly, bila dah diusia sekarang ni, after PKP, Rough Age masih lagi relevan dengan budak-budak muda sekarang ni. Actually, it's not only Rough Age. Semua grup-grup yang 90-an, early 2000, sekarang ni bila comeback, quite surprised juga budak-budak yang baru lahir ni, tahu lagu-lagu 90s dengan early 2000 ni. Generation sekarang ni boleh accept evergreen lah, kiranya berjaya lah kumpulan-kumpulan kami ni evergreen kan lagu-lagu kita orang, macam Rough Edge, The Fabulous Cats. Memang ada je orang tahu lagu-lagu tu dan orang follow benda tu, seronok lah kan. Dan untuk still relevant, korang kena tengok lah kita orang atas stage mana. Kalau korang tengok, korang tahu lah, sebab ini pun adalah pesanan untuk orang-orang muda. Tapi kejap lagi lah. Okay, dulu kita orang dekat Ipoh nak dengar lagu, kena pergi satu record store ni. Ya Allah, satu orang aku lupa pula. Ada dekat Yipfung. Kena beli kaset. Tapi bila abang duduk KL, abang kerja dengan Virgo Music dekat Wan Utama. Itu adalah reference untuk budak-budak hip-hop zaman tu. Dekat situ, kita orang punya lifestyle macam Empire Records. There's a film called Empire Records. Okay, dekat dalam tu ada skinhead, ada metal, ada blues, ada R&B punya budak, ada hip-hop. Zaman tu Abang Cat dalam hip hop punya kategori. So klien-klien Abang Cat ni adalah Malik dan sekutu-kutu semua, kebanyakan budak-budak hip hop akan beli CD kat situ. Dan kita orang order daripada US. So untuk mendapatkan satu reference, kau kena tunggu seminggu ataupun dua minggu. Kalau nak dapat vinyl, kau kena pergi kat Bukit Bintang, ada satu stock. So tapi tak ramai orang ada vinyl player. Zaman tu DJ-DJ yang ada vinyl player. Macam kita dapat reference daripada DJ juga. Ada satu tempat namanya Players. Dalam Players ni ada semualah, DJ Sunanda, Jake Abdullah ada kat situ. Lepas tu all the DJ Uno, T-Bone. Masa tu Uno, Caesar dengan Goldfish masih lagi student dekat tempat tu, dan abang selalu pergi ambil reference kat sana lah, lagu-lagu apa-apa dengan kawan-kawan DJ kat sana. Sekarang ni semua dah jadi bos-bos radio.
1: Saksikan video penuh sekali

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita,
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

Hi, saya Irina Taib. I think it's just macam you punya palette tu lebih besar je lah. And like also depends on you as a musician, you nak line yang mana. You nak education ke, you nak performance ke, like you nak main orchestra. Yang classical, you kena tahu the terms, right? So it depends on you juga, you nak jalan yang mana. Invasion Sisters, korang memang adik-beradik. Sebab orang selalu tanya, korang betul ke adik-beradik? Yes, kita orang adik-beradik. Growing up, semua orang ambil kelas piano, belajar muzik semua. Tapi masa kita orang sekolah, kita orang tak main dengan each other sangat. Sikit like, ada okay lah main kat piano dan seorang nyanyi macam tu lah. And then I think first gig kita orang, kawan kita orang buat release EP dekat Kelana Jaya dulu. Lepak Cafe. Then dia cakap, oh boleh tak korang open? So macam okay lah, masa tu kita orang main cover song je. So bila perform tu, that owner tu tanya macam, oh korang ada original music ke? So kita macam, oh. Then macam tercabar. Then balik rumah Kuantan, tulis Comets and Stars. So tu kita orang punya first song. First tu Comets and Stars, weekend session yang first approach kita orang untuk appear on something lah yang macam wow, legit lah. Then ya, masuk situ. And then nama Impatient Sisters tu tak plan pun. Sebab dulu selalu rekod-rekod, dia upload dekat Facebook. And macam tak sabar nak record, nak upload dekat Facebook, tulis je Impatient Sisters. So nama tu macam dekat kat kita orang. Ya. Yeah. Saksikan video penuh

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tan Cheng Ho enggan terperangkap dengan label skuad terbaik di atas kertas apabila Harimau Malaya turun memburu kejayaan pada Piala ASEAN FIFA 2026, sebaliknya memilih pendekatan satu perlawanan pada satu masa. Pengendali sementara Harimau Malaya itu mengakui kualiti pemain yang dimiliki kali ini memberikan keyakinan, namun ia bukan jaminan pasukan negara mampu memenangi setiap perlawanan yang bakal ditempuhi. Katanya lagi, setiap pemain perlu memahami tuntutan untuk memberikan persembahan terbaik apabila memakai jersey negara, terutama ketika harapan penyokong semakin tinggi terhadap skuad kebangsaan. Tan Cheng Ho dalam satu temubual berkata, "Memang skuad yang berbeza, cabaran yang berbeza. Tetapi jika kamu dapat yang terbaik, sudah pasti tuntutan juga tinggi. Bila kita mempunyai skuad yang baik, tuntutannya juga semakin tinggi. Kita kena dapatkan satu keputusan atau kemenangan, barulah boleh memberikan kepuasan kepada peminat." Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam Rabu Rock. Untuk hari ini di Rakita, anda akan layankan playlist Rabu Rock bermula awal pagi tadi sehinggalah jam 12.30 malam nanti.
0: Dan pagi ini kita nak tengok satu benda yang mungkin ramai tak sangka, iaitu POV tentang music crunch. Sebenarnya kan, crunch ni masih dekat ke dengan generasi sekarang? Sebab bila kita sebut crunch, mungkin ada yang terus terbayang-bayang band dengan lagu zaman 90-an. Tetapi at the same time, ada juga generasi muda sekarang ni yang baru discover music crunch dan terus jatuh cinta dengan sound dia. Jadi persoalannya sekarang ini, crunch ni sebenarnya muzik generasi mana? Ataupun muzik yang tak pernah ada generasi?
2: Kejap lagi kita akan mula bicarakan. Kita kick off dulu pagi ini di On The Way Rakita dengan Butterfingers, Moksha. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hari ini dalam POV On Air, kita nak berbicara tentang grunge yang merupakan salah satu genre muzik rock yang muncul sekitar pertengahan 1980-an dan meledak pada awal 1990-an, khususnya dari Seattle, Amerika Syarikat. Dan ia boleh dianggap sebagai pertemuan antara alternative rock, punk rock dan juga heavy metal. Biasanya, grunge mempunyai gitar yang tebal, kasar dan banyak distortion, riff yang agak berat, drum yang kuat tetapi tidak terlalu kompleks, serta vokal yang kedengaran raw dan penuh emosi. Produksinya juga cenderung kurang polish berbanding hard rock atau glam metal era 1980-an. Liriknya pula sering berkisar tentang alienation, keresahan, kekecewaan, hubungan, tekanan hidup dan konflik dalaman. Dan lebih menarik, beberapa tokoh utama yang dikaitkan dengan grunge sendiri tidak begitu suka menganggap grunge sebagai satu genre yang jelas. Antara kenyataan yang paling menarik adalah daripada Kurt Cobain dalam satu wawancara pada 1993. Apabila ditanya dari mana istilah grunge datang, Cobain berkata, "No one set out to market this music as that. That's just what happens when the media catches on. They had to call it something." Maksudnya, menurut Cobain, mereka bukan sengaja mencipta muzik bernama grunge. Apabila fenomena muzik Seattle mula mendapat perhatian, media memerlukan satu istilah untuk menamakannya. Jadi, para media memilih muzik ini sebagai muzik grunge.
1: And kalau kita tengok posting di Rakita, kita boleh nampak komen-komen yang menarik. Ada yang kenal grunge sebab family, sebab mak bapak dia. Ada yang kenal sebabkan abang kakak dia. Ada yang jumpa sendiri dekat Spotify, dekat YouTube, dekat TikTok. That's why hari ini kita nak analyse mereka ni daripada generasi yang mana. And hari ini kita nak highlight fanbase fans grunge dekat Malaysia daripada pelbagai POV.
0: Sekejap lagi kita akan sama-sama sambung perbincangan ini. Subculture bersama dengan Mira Tilo. Ini dia, menari di angkasa, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, dan hari ini kita berbicara tentang muzik grunge. Dan tak sah rasanya jika kita tak dapatkan pandangan daripada penggiat muzik yang masih lagi tekun mempersembahkan muzik grunge bersama bandnya Disagree. Jadi kita nak dengarkan pendapat daripada Hamka. Hai Hamka, so macam mana pendapat awak? Grunge ini sebenarnya diminati dan disokong kuat oleh generasi mana?
1: Assalamualaikum and hi everyone. This is Hamka from Disagree. What I notice from our fans or listeners that they are mostly from our age. So they listen to, you know, bands macam we listen to around in our era, like Pearl Jam, Alice in Chains, Mudhoney, Soundgarden, Smashing Pumpkins, dan banyak lagi. So we notice, tapi kan we notice one thing, that one of our singles called The Lie caught the attention of our younger listeners. Emo juga korang ya.
2: Alright, thank you so much Hamka for your perspective as a musician. So pada anda semua, kami nak ingatkan, jangan lupa hadirkan diri di Disagree Live in Concert yang akan berlangsung pada 24 Oktober nanti di Red KL Hall. Kalau nak dapatkan tiket, boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Jom kita layankan The Lie dari Disagree, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey yes, semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: POV On Air. Hari ini kita berbicara tentang music grunge dan kita dah dengarkan pendapat daripada penggiat music grunge dari Kuantan. Kita juga sudah dapatkan pandangan daripada salah seorang ahli disagree berkenaan dengan peminat-peminat grunge ini hadir dari golongan mana. Dan sekarang ini kita ingin bacakan beberapa komen yang kita dapati daripada posting Rakita berkenaan dengan album-album grunge yang mendefinisikan setiap era di Malaysia.
1: Perkongsian daripada Steady Gravy. Dia tulis, Sidang is punk instead of spiral. You should put that mushroom. More grunge or the right term for the music genre is theater sound, more or less hard rock. That mushroom split EPs with spiral kinetic circles were earlier than Butterfingers. Butterfingers more to Nirvana, that mushroom more to Pearl Jam and STP. Seterusnya, daripada Fahmi Kurata, pernah dengar tak band Bloody Mary? Tahun 2002, zaman grunge diorang.
0: Alright, itu antara beberapa pendapat yang dapat kita bacakan di ruangan komen. Dan kita mengharapkan lagi respon daripada anda. Mungkin kami juga terlepas beberapa act grunge yang ada di Malaysia yang tidak pernah dimainkan di mana-mana stesen lain. Boleh salurkan pendapat anda kepada kami dan kami akan cuba cari dan letakkan dalam playlist Rakita untuk menghidangkan muzik lain kepada anda. WhatsApp kami di 011-4975-1079. Papa Roach, Last Resort. Let's go. Kita layankan sempena dengan playlist Rabu Rock hari ini.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Ada lagu baru yang dah siap rekod sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan, jangan risau, hantar saja kepada kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Rekod, kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Stay tune bersama dengan kami sambil layankan playlist Rabu Rock. Kita nak teruskan jam terbaru kejap lagi dengan Whistle.
1: Dan untuk Whistle, kita nak highlight berkenaan dengan pull up bar exercise dengan gym routine. Jadi stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Persoalan yang ingin kita bincangkan pada hari ini dalam Whistle adalah antara pull up bar exercise ataupun calisthenic dengan gym rutin, mana satu yang lebih efisien?
0: Bila kita fikir berkenaan dengan workout, selalunya kita akan terus bayangkan gym, ada dumbbell, treadmill, mesin-mesin workout semua. Tetapi dekat taman pun kita boleh nampak orang workout. Ada yang buat pull up, ada yang buat dips, push up, sampai ada yang cuba movement yang nampak macam mustahil. So pagi ni kita nak tengok, kalau dibandingkan dengan gym rutin, apa sebenarnya beza workout guna pull up bar dengan gym?
2: Kejap lagi kita akan sama-sama bincangkan. Kita layankan dulu Toko Kilat dengan Titi Wangsa, Muzik Lain, Fikiran Lain.

0: The Fridays dengan Responsible. Muzik lain, fikiran lain. Jom kita bukakan gelanggang whistle pada hari ini berbicara perbandingan di antara pull-up bar dekat taman ataupun gym rutin. Mana satu yang lebih baik?
1: Kalau korang jenisnya workout, biasanya korang akan jatuh dalam salah satu daripada dua dunia ni. Sama ada korang jenis gym, masuk gym, ambil dumbbell, guna machine, ataupun korang jenis yang nampak besi dekat taman terasa nak cuba pull up. Sebenarnya, dua-dua ni memang boleh bina strength. Cuma, cara mana kita bekerja dan apa yang kita fokuskan tu yang agak berbeza.
0: Jadi pagi ni kita nak sembang sama-sama, kalau korang pilih pull up bar berbanding gym, apa sebenarnya beza outcome yang boleh kita dapat? Dari sudut strength, body control sampailah bentuk fizikal. Dan kita juga nak tengok balik fenomena calisthenics yang pernah popular satu masa dulu. Kenapa tiba-tiba dulu ramai orang nak cuba buat human flag? Stay dengan kami, kita nak bedah gym versus calisthenics pagi ini. Avril Lavigne dengan Skater Boy. Layankan dulu muzik lain, fikiran lain.

0: Kudap Skudip dengan Mengapa Kerana di Music Lain Fikiran Lain on the way Rakita hari ini. Dalam Whistle, kita sedang membicarakan perbandingan di antara calisthenics dan juga gym rutin. Boleh dijadikan rujukan adalah satu kenyataan daripada Al Cavadlo yang merupakan pakar calisthenics dan juga penulis Get Strong. Beliau menjelaskan bahawa dia sendiri bermula dengan latihan beban sebelum beralih secara beransur-ansur kepada calisthenics. Dan menurutnya, calisthenics bukanlah sekadar push up atau pull up. Pergerakan seperti pistol squat, muscle up, handstand dan human flag turut menuntut kekuatan, koordinasi, keseimbangan dan kemahiran mengawal badan. Dan menariknya, Cavadlo tidak mengatakan calisthenics lebih baik daripada gym secara mutlak. Tapi dalam satu lagi temubual, dia menyebut bahawa ada orang mendapat hasil baik daripada calisthenics sahaja, ada yang daripada weight training sahaja dan ada yang paling sesuai dengan gabungan kedua-duanya.
1: Thank you so much, Atoy, for the info. Now, Nira nak kongsikan pula pendapat pendengar kita yang memang aktif main bar buat calisthenics dekat taman ataupun gym. Perkongsian daripada Tigo Maurits. Kenapa banyak orang berhenti calisthenics? Selama hampir 10 tahun latihan calisthenics, saya melihat pola yang sama. Banyak orang berhenti di tahun pertama, bahkan setelah beberapa bulan sahaja. Masalahnya bukan cedera, bukan juga kerana tidak kuat. Masalahnya adalah progress terasa lambat. Pull up naik dari 3 ke 6 reps memerlukan berbulan-bulan. Banyak orang yang tidak sabar. Di gym, beban memang boleh naik setiap minggu. Di calisthenics, kadang-kadang progressnya tidak terlihat sampai tiba-tiba terasa ringan. Yang bertahan biasanya bukan yang paling berbakat, tetapi yang paling bersabar dengan progres.
0: Dan selepas ini kita akan dapatkan juga respon daripada pemanggil Rakita. Kita layankan dulu Dr. Tooth dengan SMG. Music Line, Fikiran Lain.

0: 違う子なの。
1: Air Mata Buaya dari Spooky Wet Dreams, muzik lain, fikiran lain, bercakap tentang calisthenics dan juga gym rutin. Sekarang ni kita nak masuk part yang mesti ramai agak curious. Kalau buat calisthenics, badan kita akan jadi macam mana berbanding orang yang banyak buat gym? Menurut coach calisthenics yang kita kongsikan pendapatnya sebentar tadi, iaitu Al Cavallo, antara perkara yang membezakan calisthenics adalah kita banyak melatih relative strength. Maksudnya sekuat mana kita boleh kawal badan sendiri. Sebab tu movement macam pull up, pistol squat dan juga human flag bukan sekadar tentang muscle tetapi body control dan teknik.
2: Now it's also a matter of picking and choosing where your priorities are. As I got more into calisthenics and started discovering more advanced exercises, I had to cut some of the weights out of my routine to make time for all the bodyweight stuff I wanted to practice. For example, deadlifts had to go so I can make room for back bridging and back levers. I had to cut out the weighted squats as I discovered more advanced bodyweight pistol variations, like putting my hands behind my back. There's only so much you can train in one day or one week. So you have to prioritize, and my priority is bodyweight calisthenics.
3: Tapi guys, untuk gym pula mempunyai kelebihan dari segi progressive overload. Maksudnya, kita boleh tambah beban secara berperingkat. Contohnya Nira sendirilah. Kalau Nira buat squat, hari ini Nira guna dumbbell 5 kg. Bila rasa badan dah semakin kuat, Nira naikkan ke 7 kg, kemudian 10 kg, and now Alhamdulillah dah ke 30 kg. So, bila kita tambah beban sikit-sikit, baru kita sedar sebenarnya badan kita dah semakin kuat. Tetapi, kalau body weight exercise pula, cabaran dia lain. Kita kena belajar kawal berat badan sendiri. Jadi secara mudahnya, gym ni bagi kita lebih banyak kawalan terhadap beban dan masa yang kita nak target. Calisthenic pula banyak mencabar kita untuk mengawal badan kita sendiri.
1: Jadi kesimpulannya, selepas ini akan sama-sama kita huraikan. Anda perlu terus lepak di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Teraikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Topman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
8: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Modescape dengan Liar baru saja anda layankan di On The Way Rakita. Jadi secara kesimpulannya, gym dan juga calisthenics sebenarnya bukan soal mana satu lebih bagus. Gym bagi kita banyak pilihan untuk adjust resistance dan juga fokus kepada muscle tertentu. Calisthenics pula menarik sebab kita belajar kawal dan gunakan badan kita sendiri daripada pull up yang basic sampailah movement advance macam human flag.
1: Dan sebenarnya guys, equipment bukan perkara paling penting. Konsistensi tu lagi penting. Sebab kalau korang ada membership gym yang mahal sekalipun, tapi pergi sekali seminggu, tak banyak juga yang berubah. Tetapi kalau korang memang jenis enjoy workout dekat taman, buat pull up, push up, body weight training, teruskan. Sebab workout yang paling bagus sebenarnya ialah workout yang korang boleh buat secara konsisten dan boleh sustain dalam lifestyle korang. So tak kisahlah korang tim gym ke ataupun tim pull up bar ke, yang penting bukan workout mana yang nampak paling impresif, tetapi workout mana yang korang boleh teruskan.
0: Pastinya anda ada pendapat anda masing-masing. Boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Okay, kita akan teruskan. Untuk jam ini kita ada featuring your playlist yang ingin sama-sama kita perdengarkan kepada anda semua.
0: Seperti yang saya cakapkan tadi, hari ini kita nak featuring playlist group Maisu, iaitu caller kita about Grunge Friends from Kuantan. Okay, Grunge Friends ni, Grunge ni adalah muzik yang tak semua orang dengar. Tapi peminat-peminatnya, mana yang melayan memang akan meminati sampai dah sekarang.
2: Alright, dan kejap lagi kita akan dengarkan daripada Maisu ini sejak bila dia dengar muzik-muzik grunge. Stay tune di Rakita, layankan dulu Nevertheless dengan Dream Machine, muzik lain, fikiran lain.

0: Bombay Bicycle Club dengan How Can You Swallow So Much Sleep. Music lain, fikiran lain. Kita bersama dengan Kurt Maisu dan kita nak tanya, sejak bila awak mendengar muzik-muzik grunge ni?
1: Okay, saya start dengar lagu grunge ni ketika tu umur saya baru 13 tahun. Tahun 1993, kawan baik saya Mazrul Nizam, dia bagi saya pinjam tape Nirvana Intro. Ketika tu saya suka dengar hip hop dan juga R&B. So, kawan saya ni cakap, aku try dekat ni pula. Cuma dekat cover kaset tu, dia tulis punk dan bukan grunge. Tapi saya ketika tu tak adalah macam abek pot sangat pasal genre-genre muzik ni. Orang bagi saya dengar je tentu. Saya betul-betul jadi pendengar yang tegar pada tahun 1997. Saya berlepas kehilangan ayah saya. Dan saya pula tentu perlu fokus kepada SPM. So, untuk nak buat saya ni fokus tanpa perlu memikirkan kesedihan ke apa benda, saya dengar muzik yang kuat-kuat yang berjenis bising-bising. Dan pilihan saya ketika itu, Nirvana From The Muddy Bank Of Whiskey. So, heavy rotation tape tu menyebabkan saya explore pula band-band grunge yang lain. Dan of course, antara the next after Nirvana ni, saya discover Butterfingers. Cuma Butterfingers ni dia nak masuk tu makan masa setahun something like that. Pasal ketika tu saya tak boleh terima orang Melayu nyanyi lagu grunge.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Pelbagai siri podcast dan temu bual eksklusif bersama dengan tetamu jemputan di Rakita ada kami siarkan di YouTube rakita.my. Jadi make sure anda jangan ketinggalan untuk menyaksikan episod-episod tersebut.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan butang follow dan tekan butang loceng untuk mengikuti segala perkembangan kami di YouTube rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Baiklah, ada berita yang akan disampaikan selepas ini dan juga kita ingin recap dan rewind semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini di On The Way Rakita.
1: Kepada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami di Rakita akan make sure tak ada seorang pun yang akan ketinggalan cerita-cerita penting. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Singapura menyertai pemimpin antarabangsa lain menggesa agar langkah perlindungan lebih kukuh diambil dalam mendepani model kecerdasan buatan ataupun AI yang canggih. Ia memandangkan perkembangan pesat model berkenaan serta risiko serius yang mungkin ditimbulkannya jika tidak diurus dengan betul. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berkata AI mempunyai potensi amat besar tetapi teknologi itu perlu kekal bawah kawalan dan pengawasan manusia. Wong berkata Singapura menyokong kenyataan bersama mengenai keselamatan AI yang dimulakan Perdana Menteri Norway Jonas Gahr serta Presiden Finland Alexander Stubb bersama pemimpin dari seluruh dunia. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Nira nak tanya sikit lah. Bila cakap tentang grunge ni, apa yang buatkan Kurt masih dengar muzik ni sampai sekarang?
2: Mostly kawan-kawan grunge saya ni daripada Generation X dan juga Generation Y. Generation Y paling banyak sekali lah. Dan saya masih lagi boleh katakan mengumpul kawan-kawan daripada dunia grunge. Iba yang budak bawah lepas habis sekolah pun sekarang pun masih lagi nak berkawan dengan saya. Tanya saya kat Facebook, message saya kat Facebook. Pasal mereka kenal saya daripada band saya. Dan saya juga agak aktif juga lah dekat Sing Grunge Malaysia ni. So mereka ni masih lagi in contact, bagi dengar lagu ke apa, minta pandangan ke apa. Saya masih dapat benda ni masih lagi belum berhenti. Trend tu mesti ada. Dan okay, saya rasa gembira lah. Saya orang dunia grunge ni bukan sekadar muzik. Dia menyebabkan saya ada banyak kawan-kawan yang bagus.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dance dan lagi tak percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan sebenarnya guys, equipment bukan perkara paling penting. Konsistensi tu lagi penting. Sebab kalau korang ada membership gym yang mahal sekalipun, tapi pergi sekali seminggu, tak banyak juga yang berubah. Tetapi, kalau korang memang jenis enjoy workout dekat taman, buat pull up, push up, body weight training, teruskan. Sebab workout yang paling bagus sebenarnya ialah workout yang korang boleh buat secara konsisten dan boleh sustain dalam lifestyle korang. So, tak kisahlah korang team gym ke ataupun team pull up bar ke. Yang penting bukan workout mana yang nampak paling impresif, tetapi workout mana yang korang boleh teruskan.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Rakita, music lain, fikiran lain. Ada lagu baru yang dah siap rekod sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan, jangan risau, hantar saja kepada kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Rekod, kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: okay.
1: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi. Kurangkan bakar sampah terbuka. Jimat penggunaan. Jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati. Bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
10: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
11: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
10: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri.

0: kita.my.
1: Tanaman saya di sawah dicabuti. Dan saya dibawa ke Koramil, di Kerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi, wes tanam lagi, tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi, Pak, saya mau syukuran. Sini gata, ya saya sugui minum, sandi ketan, terus keluar makan, makannya nasinya masih kemempul rojo lele, lawe sambil terasi sama ganteng. Wah, ini.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak update dengan korang untuk cerita-cerita sukan dalam skor. Atlet karate wanita negara kita iaitu Adiola Faye Robert menghadiahkan emas pertama Malaysia untuk sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: Tahniah kita ucapkan Adiola 20 tahun dari Sabah menewaskan wakil Iran iaitu Fatima Zahra 6-4 dalam final komite di bawah 55kg di Gymnasium Toyohashi. Ini juga penampilan sulung Adiola di Sukan Asia.
0: Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah atas kejayaan itu dan berharap emas tersebut mampu menyuntik semangat kepada kontinjen Malaysia yang sedang berjuang di Aichi Nagoya untuk Sukan Asia. Alright. Kejap lagi ada satu lagi story yang mana juga ada cerita untuk kejutan buat rakyat Malaysia. Jom kita layankan dulu, ini dia Hate This and I Love You, Brightburn di Rakita. Let's go.

0: Alright guys, Bob dan Heidi kat sini masih lagi nak update dengan korang untuk cerita Sukan Sukan Asia 2026. Fariba Hashimi dari Afghanistan meraih pingat perak untuk acara Lumba Basikal Lebuh Raya Wanita untuk Sukan Asia, di mana Hashimi ini menamatkan perlumbaan di tempat kedua dengan catatan masa 2 jam 50 minit 5 saat. Masih yang sama dengan pemenang emas Li Guo daripada China.
1: Pingat gangsa pula menjadi milik Leong Wing Yi dari Hong Kong yang ketinggalan 41 saat. Atlet berusia 23 tahun itu yang kini menetap dan berlatih di Itali berharap kejayaannya dapat menjadi inspirasi kepada wanita di Afghanistan. Selepas ini kita ada berita tentang sukan e-sports. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan.
1: Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting.
0: Nak jadi penjaga gol paling tajam?
1: Fokus kekal 100%,
0: baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: guys, kita kembali di dalam skor. Bagi korang yang minat Counter-Strike, please, please, please dengar kita orang, because ini adalah berita yang sangat-sangat baik. Hong Kong bakal menjadi tumpuan peminat Counter-Strike apabila Blast Premier Rivals Hong Kong 2026 berlangsung daripada 11 hingga ke 15 November. And kejohanan ini akan menampilkan 8 pasukan terbaik dunia yang akan merebut hadiah, wait for it, keseluruhan sebanyak $1,000,000 dengan juara membawa pulang sebanyak $250.
1: Pertandingan berlangsung selama 5 hari tau guys, sebelum 3 hari terakhir iaitu 13 hingga 15 November diadakan secara live di Asia World Arena. 6 daripada 8 pasukan akan mara ke peringkat playoff. Untuk edisi tahun lalu, Asia World Arena dipenuhi penonton apabila kejohanan sulung di Hong Kong mencatatkan sold out dengan Furia muncul juara. So untuk edisi kali ini, siapa yang jadi champion kena sama-sama saksikan. Alright, so jom kita layankan, ini dia Cave In dengan Big Reef, playlist Rabu Rakita. Let's go.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cuk Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy selepas ini akan sambung lagi lepak dengan korang semua. Of course, kita nak sambung lepak, kita nak fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir.
1: And hari ini bersempena Rabu Rock Rakita, kita akan bawakan Nemesis untuk share dengan kita orang about diorang punya wilayah sonic baru. Alright, stay with us hanya di frekuensi fikir sekejap lagi.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Right guys, thank you korang stay lagi untuk Frequency Fikir dekat Rakita sambil layan playlist Rabu Rock. Thank you juga, we wish you guys yang dengarkan kita orang secara di streaming Rakita.my juga have fun. Kita punya topik hari ni, kita nak deconstruct kita punya satu band. Kalau korang tengok dahulunya, diorang ada main satu genre metalcore, tapi kali ini dah katanya datang dengan satu lembaran baru. Kita nak borak tentang Nemesis.
3: That's right. And ni adalah satu band yang kalau tengok balik formula lama diorang, tengok balik safety net yang ada dekat bawah, diorang terus cakap memang kena burn it down. Diorang buat pivot secara besar-besaran untuk sound diorang. Diorang tinggalkan zone selesa demi nak meneroka wilayah sonic baharu.
2: Right, tapi tukar identiti baru ni bukan sekadar pilihan kreatif yang biasa tau. Ia satu gamble yang sangat-sangat besar. Ia melibatkan juga pasal kelangsungan hidup diorang sebagai artis. Kejap lagi kita akan bedah satu persatu Frequency Fikir.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun

0: Alright guys, YTJT selepas ini menyusul untuk kita borak dengan korang update terkini lapangan si alternatif. Yes!
1: That's right, and kita nak share dengan korang ada banyak gila event yang korang boleh gerak. The best way for you guys to support the local scene is by participating in it. So don't worry, we got you. Ada banyak event yang best, stay tune selepas ini di YTJT.

0: AM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, sekarang ini masa untuk kita YTJT yang tak tahu jadi tahu. Kita nak share kepada korang beberapa event yang korang boleh join. Dan katanya ada satu event ni dekat Rumah Api 24 Oktober. Harga tiket dia sangat-sangat murah, RM35 sahaja.
3: That's right, and korang bukan setakat dapat tengok local band. This is HAN Southeast Asia Tour 2026 live in Kuala Lumpur featuring dengan Disorder Hardcore, No Title, Reason to Live, Mercury dan juga Rumpelskin. So kalau korang berminat untuk support the local hardcore scene, this is the venue for you. It's going to go down pada 24 Oktober dekat Rumah Api, and macam Bob katakan tadi, it's only RM35 sahaja.
2: Alright guys, ini The Heavener dengan Vessel. Let's go.

0: guys, Bob and Hedy dekat sini juga. Kita orang nak panggil semua yang minat grunge. Kita ada event yang baik untuk korang semua pada 31 Oktober. Grunge Reunion untuk volume yang ketiga ini.
1: That's right. I memang line up dia memang sangat-sangat kencang. Jadi buat mereka yang meminati grunge, this is for you. Alright, daripada Borneo kita ada Boyle. And also kita ada... Alright, dia punya line up dia pun memang sangat-sangat best. Kita ada Nerveless, kita ada Green Love, Moody of Mind, Melody Chain, Servant Jam, Private Wiz, Honey Bee, Battleground, Feast, Freezer, Nepotize and banyak-banyak lagi band. Alright, so y'all don't want to miss this. Macam Bob katakan tadi, it's going to go down on the 31st of October dekat Miss Space Taman Paramount. Pre-sale starts at RM40. Door cuma RM50.

0: Alright guys, YTJT dekat sini, Bob dan juga Heidi. Okay, setinggi mana pun korang pergi, tinggi mana pun langit yang korang daki, ingat jangan lupa untuk back to the hood. Alright, so ini kita ada back to the hood punya event tau, volume yang ke-22 dah, yang akan go down dekat korang semua pada 25 September ini, jam 9 malam hari Jumaat. Harga tiket RM30 kalau korang register jadi Patreon paid members, half price RM15 sahaja.
1: Kita ada Kira daripada Shah Alam, kita ada Her Epilogue and also AB as well as KL Jazz guys. So if korang minat scrams, this is the band for you. Rakita.my

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ini diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Pendaratan kembali penyu belimbing di jajaran pantai Rantau Abang dekat sini memberi harapan baru buat penduduk untuk menyaksikan semula kerancakan dan kemeriahan kawasan tersebut dengan kehadiran pelancong seperti yang pernah dinikmati pada era 1970-an dan juga 1980-an. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Rantau Abang, Atan Makno berkata pendaratan spesies penyu terbesar itu sebanyak 3 kali di jajaran pantai berkenaan bulan ini memberi pertanda positif terhadap usaha mengembalikan jajaran pantai itu sebagai kawasan pendaratan penyu belimbing yang terkenal. Beliau menambah lagi pendaratan terakhir spesies berkenaan dicatatkan di Pantai Jambu Bongkok dekat Marang pada tahun 2017 manakala di Pantai Rantau Abang pada tahun 2010. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin dalam kenyataan semalam juga berkata penyu belimbing dipercayai pertama kali mendarat pada 1 September lepas di Pantai Pasir Putih Marang dan bertelur 44 biji sebelum mendarat kali kedua di Pantai Rantau Abang pada 13 September dan bertelur sebanyak 81 biji. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, thank you korang stay lagi untuk frekuensi fikir dekat Rakita sambil layan playlist Rabu Rock. Thank you juga. We wish you guys yang dengarkan kita orang secara di streaming Rakita.my juga have fun. Kita punya topik hari ni kita nak deconstruct kita punya satu band. Kalau korang tengok dahulunya dia orang ada main satu genre metalcore, tapi kali ini dah katanya datang dengan satu lembaran baru. Kita nak borak tentang Nemesis.
3: That's right. And ni adalah satu band yang kalau tengok balik formula lama diorang, tengok balik safety net yang ada dekat bawah, diorang terus cakap memang kena burn it down. Diorang buat pivot secara besar-besaran untuk sound diorang. Diorang tinggalkan zon selesa demi nak meneroka wilayah sonic baharu.
2: Right, tapi tukar identiti baru ni bukan sekadar pilihan kreatif yang biasa tau. Ia satu gamble yang sangat-sangat besar. Ia melibatkan juga pasal kelangsungan hidup diorang sebagai artis. Kejap lagi kita akan bedah satu persatu frekuensi fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Of course hari ni kita nak fikir-fikirkan berkenaan tentang sound baru daripada one of this band called Nemesis. So sekarang ni kita nak borak pasal ekonomi music dan juga audience retention. So dalam era streaming sekarang ni, algorithm akan, you know, sentiasa reward artis yang berpendirian konsisten berbanding dengan yang suka ambil risiko ni. So bila sesebuah band tu dia tukar dia punya sound, selalunya angka kat back-end analytics tu juga akan menerima kesan.
2: That's right. So daripada sudut branding kan, tukar sound ni memang satu calculated risk yang sangat-sangat besar. Jadi macam mana nak reconcile balik antara korang lepaskan angka yang terjamin, you know, for your artistic freedom. So jadi kita dengar penjelasan daripada Nemesis about this risk.
3: In terms of like algoritma streaming ni, kita tak ada macam, kita tak ada letak satu benchmark pun lah sebenarnya. Currently, we are in our comfort zone pun in creating our own music, and tak ada pay close ataupun tak ada fokus sangat lah demi angka tu, you know. We just do what we can do. We just want to showcase what our sound is and what we are capable of.
2: Alright, menarik, because sometimes kan you don't need like macam a bigger agenda ataupun like a greater vision for your music per se. Sometimes you just gotta do what you gotta do and you just gotta enjoy the moment in music creation. Frequency Fikir
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and hari ni korang bersama Bob dan juga Heidi dan juga Nemesis. And if y'all don't know, Nemesis baru-baru ni they made a massive paradigm shift in terms of genre. Alright, so benda yang paling susah bila kita nak buat benda baru ni bukannya sebab kita nak cari idea baru, but it's about nak unlearn balik tabiat-tabiat lama.
2: So kita nak tanya dekat Nemesis sekarang ni, untuk build sound yang baru ni, korang kena, you know, pecahkan balik metodologi sendiri. So we want to talk about pasal geseran dalam studio sepanjang fasa transition ni. Tabiat lama apa yang paling susah korang nak buang?
3: Decide on how the sound is rather than ikut masing-masing punya core genre. Like for example, dalam our band ni, macam for myself, my core genre sebenarnya hip hop. I'm into like, you know, Eminem and all that, you know, core rap hip hop lah. And also like Linkin Park punya vibe and everything kan. And then but our vocalist Mirul, dia memang Metallica, you know, Opeth and, you know, like heavy metal type macam tu. And then Perzidan pun dengar lagu macam Tamino macam tu. Adam dengan Tomok pun lain-lain lah, memang lain-lain genre lah.
1: Yep, proses unlearning ni dia memang tak selesa. Korang boleh dengar kan daripada Nemesis sendiri, the most important thing is to find the synergy in between, adalah untuk meet in the middle. The differences is supposed to complete and it's not supposed to compete. Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gigbot Drop Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Come After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: pop culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Eh, dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro.
0: Oh,
1: tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: ikut-ikut lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Oh
1: aku,
0: ya, kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Oh, kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada, no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu, dan yalah untuk kau survive, untuk kau makan kan.
0: Okay.
1: Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro.
0: Okay.
1: Surprise dia, Afrika tak pernah. India tak pernah. surprise dia, tapi Cambodia. Tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah dekat, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore.
0: Ya, ya.
1: Kan? Sebab you nak rasa how they feel tau. Mm-hmm. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Mm-hmm. Macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri.
0: Mm-hmm.
1: Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Okay. Kan? Dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community, apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar.

0: kan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan sana memang kawasan yang dia tepi pantai.
1: Tepi pantai.
0: Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng lah. Dia kedai Muslim lah. Mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan, dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu. Kau makan sambil berhabuk-habuk tu.
1: Sambil mata pedih lah.
0: Mata pedih. Sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang dua hari aku terlantar.
1: Dalam kemah.
0: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay, memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
1: Okay.
0: So memang kena keracunan makanan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka cerita. Okey, sekarang ni bos kan, banyaklah anak-anak muda sekarang ni nak kerja, tak nak kerja dekat office. Nak jadi seorang content creator, influencer, affiliate ni kan. So apa yang buatkan pekerjaan ni lebih digemari oleh anak-anak muda sekarang?
1: Okey, berdasarkan pemerhatian saya lah. Ingat tak dulu kita ada wabak COVID-19 di mana majority people dalam industri akan bekerja dari rumah.
0: Okey.
1: Termasuklah budak-budak universiti ni. Diorang kelas di online. Online di kelas dari rumah. Lama tu tempohnya.
0: Betul, lama. Jadi, bila tahun kan?
1: Haa. Bila dah lama, diorang dah adapt dengan, alah, benda ni boleh buat online, kenapa aku nak kena datang ofis? Cumanya masalahnya, mungkin the new generation is, yelah, dia muda lagi.
0: Okay.
1: Ni Bos Nizam nak bagi tahu lah. Betul, korang sebenarnya bukan kata tak suka kerja bawah orang. Mungkin kau cakap itu adalah salah satu alasan yang korang rasa macam, aku tak boleh kerja dengan orang. Tak juga. Sebenarnya korang nak flexibility. But staff I memang banyak yang perjuangkan, boleh tak bos kita flexible hour? Tapi kalau untuk company software macam I tak kisah.
0: Tak kisah,
1: okay. Sebab kita main deadline.
0: Dia tak pada company lah.
1: For example, like satu projek I assign dua programmer, three month kau tinggal lah nak buat hari cuti ke, nak buat hari ni ke, asalkan siap.
0: Asalkan siap within 3 months tu.
1: Itu kalau company software development. Tapi kalau dah doktor, takkan orang ni kena bedah. Nantilah
0: apa, nantilah lagi bulan depan lagi bedah.
1: Tak boleh dia nak kena faham industri juga. Sebab tu kalau kata sebelum nak tengok apa, nak apply job scope tu, tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramainya yang sekarang ni kompetitif, sangat kompetitif dalam cari kerja. So dia orang buka job portal kerana dia orang spam. Lepas tu dah dapat, try dulu lah. Sekali tengok, tak boleh, ini majikan salah. Sebenarnya kau tak tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramai yang tanya. Saya ada lah satu orang tu, dia cakap, bos, saya punya job scope 3 ni je kali ikutkan, tapi saya kena buat 5. Betul ke majikan saya ni okey ke, toxic kan? Saya cakap, okey, cuba tengok kontrak balik. Saya rasa jangan rasa, tengok kontrak tu.
0: Tengok balik.
1: Alah bos, itu kau lah problem. Bukan majikan kau.
0: Majikan yang salah.
1: Memang konten saya mengetengahkan the toxic workplace. Tapi first thing, kalau sebelum kita nak charge orang tu something, check diri sini dulu.
0: Betul. Tak, kita yang salah baca.
1: Kadang-kadang kalau kata bos kau marah, check dulu kau problem ke, kau ada buat betul-betul dia marah ke. Might be dia lah. Kalau kau pun bagi pun ala kadar saja, then your problem. Attitude. Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Johor Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis yang main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan bawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa kaset deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebab kan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah.
0: Okay.
1: Menggunakan kaset deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang setup on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish, dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah, untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk pendengar-pendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital mixer, digital cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo masa dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. Boleh social media semua. So it's very easy. Yes. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat berkumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. I start tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia cakap macam ni ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan reference lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So it's help the band. It's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Chill.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Dulu kita nak ada satu liga, setahun sekali pun susah. Dua tahun sekali baru ada liga. So dia sangat, bila tak ada liga, you tak ada team. Bila tak ada team, tak adalah player. So sama benda tu 10 tahun dulu dah menghadapi benda tu. Jadi kita nak main bola ni pun kita akan tunggu piala Tun Sheikh Farozia lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Panggil National Collab, training satu tahun macam tu. So that's why Nina rasa untuk kekangan nak cari players yang make more quality tu dia jadi susah. Apa yang ada, kemudian kita nak result juga. Kita kena faham juga sesetengah persatuan, sesetengah dia nak, walaupun tak good result tapi dia nak result. Berbanding kena kalah yang teruk ke. That's why pool of player tu pusing kat situ sahaja. Sebab yang tu yang boleh main. Berbanding sekarang kurang. Kita dah ada beberapa liga. Di Lembah Kelang ni saya rasa liga KL Women League, FAS League, Selangor Super League. Kita now kita ada consistent is Liga Wanita National. So it's a good sebenarnya. Cuma yelah, walaupun kita ada good player, tapi sebenarnya yang Nina nampak lah kekurangan sebenarnya pengurusan dekat bahagian wanita. Siapa yang nak platform angkat budak-budak ni? Yes, player memang bersepah, tapi siapa yang nak manage diorang ni?
0: Okay.
1: Tak semua orang yang willing untuk spend dan untuk jaga diorang ni.
0: Ruang banyak ke sebenarnya?
1: Ruang actually ada, tapi kita tak ada satu yang Nina nampak lah, yang pengurusan siapa yang nak bawa. Kita harapkan okay, mungkin you all nampak macam atlet je kan, tapi you all tengok siapa manager wanita yang ada. Baik lelaki baik perempuan, sama juga futsal. Aunty dia baru je bawa join futsal kebangsaan hari tu, SEA Games. Usaha dia. So dia cakap, siapa yang ada? Orang tengok atlet, tapi orang tak tengok siapa yang bawa. Sebab sebenarnya yang nak mencetuskan tu, yang nak bawa itulah adalah yang susah.
0: Kereta ada, driver tak ada.
1: You. So that's the thing yang Nina nampak orang lupa sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Sepatutnya kalau ikut hati memang saya nak sambung belajar muzik. Tapi seperti biasalah, kita ada ibu bapa, permintaan ibu bapa yang lebih penting. So, saya tunaikan. Saya sambung belajar computer science. Walaupun macam tu, saya tetap main muzik juga. Bila berjumpa dan saya ada best friend yang kita orang ada muzik sendiri, dia ada kompos sendirilah. Okay, lepas tu, lepas habis diploma, lepas habis belajar, kita ada masa sikit sebelum dapat kerja, sebelum decide nak sambung belajar ke tak. Saya lama duduk kat rumah sebab tak dapat kerja based on qualification. Nak dijadikan cerita, industri F&B buka ruang itu sebab masa tu memang ada satu brand coffee

0: underground music lah. Saya cuma tahu sebab kawan saya Hanafi, dia main band juga. So kita practice satu malam tu, go through satu album Top of the Pop. Keesokannya saya pergi jamming dengan frontman couple Ideal. Daripada situ saya jamming dan terus jamming dan terus jamming sampai sekarang. Dah 19 tahun saya dengan couple. Ha, itulah macam mana saya start dengan couple. Masa tu niat dia ialah nak tolong lah. Sebab Nafi kata kawan perlukan pertolongan sebab bandmates tak dapat perform dan diorang ada show. Jadi saya practice dan main dengan band couple untuk beberapa show yang saya tak, masa tu saya tak terfikir pun akan jadi selama ini. Terus terang bila saya main, the first year saya main dengan couple pun, kira banyak kejutan untuk diri sendiri jugalah. Daripada situ saya dapat tahu pasal indie scene. Ketika itu masih dipanggil underground. Kat mana gig-gig kecil dibuat kan. Untuk band-band yang start sendiri dipanggil DIY kan. Rupanya couple ni, dia sangat besar dalam dunia online.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Let's say bila kita cakap pasal sukan pemotoran dekat SIC sebelum ni, pandangan ataupun tanggapan pertama adalah sebab kos. Mahal, tiket mahal, masuk mahal, apatah lagi beli air kat luar pun mahal. Mungkin dia termasuk dalam strategi Shaf sebagai CEO untuk overcome benda ni.
1: To certain extent, motorsport ni tak boleh lari lah daripada perception orang ramai mengatakan bahawa sukan pemotoran ni adalah sukan untuk orang golongan elite. Right? Sebelum ni kita ada Formula 1 di SIC dan juga kita ada beberapa race yang lain. Tapi Formula MotoGP, dia resonate dengan golongan-golongan B40 dekat Malaysia. Right? Di mana saya rasa akses untuk masuk ke international event ni semakin lama semakin mudah. Di mana kita jual RM49.90. Untuk akses 3 hari. Of course, Friday is free. Saturday free. Guna tiket. Sunday pun guna tiket, tapi bayar sekali aja. Jadi kalau kita translate in other currency, that means the ticket is the cheapest in the world. Bawah daripada £10 kalau convert to pound. Right? And then you will never get this kind of access di mana-mana di seluruh dunia.
0: SIC is about motorsport. So ada tak pernah terlintas untuk kerjasama di antara ni? Pandangan saya lah, sebab saya memiliki ahli keluarga yang oh, bila event ni ramai-ramai, jom pergi pergi turun negeri ni, kita kumpul ramai-ramai. So kalau kata dikombinkan dengan SIC, mungkin dia nampak lebih prestige.
1: Saya rasa satu inisiatif yang amat bagus. So bawa masuk golongan-golongan motor ataupun orang kata mat rempit lah kat sini kan, untuk kita mendekati lagi apa sekarang ni. Sebab apa yang saya dipahamkan, golongan-golongan yang dulu merempit dulu, sekarang dah jadi ketua pengarah, sekarang dah jadi masuk politik, sekarang dah ni, so mereka dah dewasa. Dan saya rasa persepsi pada golongan tersebut sepatutnya berubah, dan kita patut menggunakan media untuk mempertengahkan apa yang mereka buat. Banyak saya rasa the positive punya activities yang boleh mereka lakukan dan telah pun dilakukan, tapi kita tak bercerita pasal benda-benda yang diorang buat ni.
0: Kebaikan je tidak
1: kebaikan nak cerita. So kita kena lebih rajin keluar bercerita dengan pihak media, cerita apa yang kita dah lakukan. Contoh yang lebih senang, kalau mereka datang, mereka boleh tolong kemaskan sampah-sampah di SIC. Itu saya rasa satu positif punya action yang boleh datang daripada golongan ni untuk kita clearkan the perception orang ramai. Saksikan video penuh

AM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean yang paling seram yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM.
0: Uh-huh.
1: Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab entah rasa memang kalau macam yang biasa, I dah biasa macam nampak tapi orang tak kacau.
0: Yeah, just, lagi dia tak kacau, just, tak ada apa lah.
1: Saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu waktu saya tengah study.
0: Mm-hmm.
1: Saya biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu.
0: Mm-hmm.
1: So time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ada remote control kat sini.
0: Okay,
1: dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control. Okay,
1: okay. So saya dekat meja lah.
0: Uh-uh.
1: Meja makan. So saya tengah study saya sendiri. Tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So macam, so saya tengok
0: remote dekat you.
1: So saya macam, oh no, before that saya dengar bunyi ketuk dulu.
0: Okay,
1: daripada luar dulu. Ketuk-ketuk-ketuk. Mata macam saya tak layan. Saya macam saya macam
0: saya faham perasaan tu.
1: Saya just study. Lepas tu dia tak. Mata macam diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Then baru dia kuatkan volume. Saya macam, okay, dia dah masuk. Saya macam
0: nak study ni.
1: Lepas tu dia perlahankan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam, aku kata diam. Blackout. So, saya macam, oh, okay. Saya macam, nak buat apa? Phone saya kat sebelah kiri.
0: Okay.
1: So, kan bila gelap, mesti kita nak akan buka phone.
0: Yes, yes.
1: Untuk ada cahaya.
0: Uh-uh.
1: So, saya tak buka flashlight, tak buka apa. I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh yang macam mata dia bulat, terjojol. And then the lidah sangat panjang. And like the cangkung depan saya. Yeah. Saya nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam, saya tak boleh nak tengok. Mata dia kan kat sini. Saya tak boleh buat macam, saya tengok bawah je.
0: Bapak-bapak macam tak nampak.
1: Ya. Yeah, tapi confirm lah dia tahu saya nampak dia kan. So, time saya stuck. Itu first time, first and last saya kena teruk macam tu lah. Saksikan.

Nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan di social. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
1: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
4: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1?
1: Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wildcard tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal berbanding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. So in order for us to come in, one of the country must be out dulu. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je, sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni, dah berapa Middle East country yang dah masuk dalam calendar Formula 1, and they can afford this thing, right? So to me, it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment, the time is not right lah. Saksikan video penuh

0: Kami Langkah Sukar punya music direction ni asalnya memang dia datang daripada Zuhaili lah. Macam mana lagu asal tu didengarkan kepada kita, kita bawa direction tu terus. Tapi saya faham sebab dalam Langkah Sukar kita ada 6 kepala. Dan Zuhaili memberikan benda ni kebebasan untuk kita, siapa-siapa pun boleh buat lagu. Jadi macam mungkin Zuhaili, dia direction dia, dia boleh bagi contoh begini. Tapi Ali, dia ada speciality. Kita tahu kalau yang ini adalah contoh Ali yang buat lagu. Kalau ini kita tahu Zuhaili yang buat lagu. Tak kisah dari segi music tu sendiri, arrangement ataupun lirik. Dan benda tu sebenarnya tak ada menjadi masalah untuk kita. Sebab kita memang try je dulu. Siapa nak buat, buat. Kita okay. Macam sekarang ni, selepas baju yang baru, sebenarnya dia memberikan kita satu pewatakan atau karakter baru dalam Langkah Sukar. Dan sebenarnya kita rasa ini apa yang crowd suka dan apa yang easy listening untuk orang ramai. Kita sebenarnya tak sangka yang muzik kita boleh diterima selaju ini oleh orang Malaysia especially. Mulanya, kita rasa mungkin lagu-lagu kita ni lebih diperdengarkan di negara luar. Terlebih sedikit sebenarnya bila kita tengok pendengar-pendengar sekarang, diorang lagi mudah menerima dari segala jenis genre. Diorang tak memilih untuk mendengar satu genre. Jadi itu benda yang saya sangat bersyukur lah. Akhirnya muzik kita tidak dipilih untuk mana yang nak dengar. Tak kisah di mainstream ataupun di scene indie.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang cerita, saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main, lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni, dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita tak, start travel apa semua, dan social media pula sekarang, so worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
0: Jadi permulaan Zim tu time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
3: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
0: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat macam tu lah.
0: Faham, faham.
1: Yes.
3: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul. Betul.
3: Macam Zim, ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyle kat Malaysia boleh buat trick tu.
0: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
0: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
4: Saksikan video penuh sekali.

Bar Keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gig Bot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Ca'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support. Sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Swordman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
1: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

dalam tubuh anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Try to beat.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara, kita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darurat kita,
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Punk malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
4: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Brain dancing, we doing it?
1: Hati, berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Gerakan aku. Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set goal.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: akan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Rakita 107.9.

together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawar dan Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Pop Culture di sini guys. DJ jemput dengar. Berapa lama dah kau start untuk jadi DJ jemput dengar ni?
1: Bermula jemput dengar ni sebenarnya satu individu yang gemar lah dengan muzik lama.
0: Okay.
1: Dia sejujurnya dia suka kaset.
0: Okay.
1: Dia membesar dengan keluarga yang membeli kaset dan menyimpan. Tak adalah seorang apa satu keluarga yang setiap ada rilisan baru dia akan beli apa semua. Tapi adalah kaset di rumah kan. Dulu mungkin medium yang didengar di rumah itu juga adalah kaset kan.
0: Okay.
1: Jadi pada tahun 2020.
0: Okay.
1: Selepas tahun 2009.
0: Okay.
1: Terjadilah satu pandemik.
0: Okay.
1: Di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Tak boleh ke mana-mana. Tak boleh menjalankan aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Jadi seorang insan yang bernama Ahmad ni berfikir, apa satu hobi yang perlu dibuat?
0: Okay.
1: Adakah mengumpul tape VHS yang movie lama tu? Ataupun kaset?
0: Okay.
1: So mungkin movie lama dapat sikit resources dia, tapi lagu lebih banyak daripada movie lah.
0: Okay.
1: Jadi dia pilih untuk mengumpul dan membeli kaset sewaktu PKP 2020 lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita fast forward, jemput dengar adalah daripada 2020 sehinggalah hari ini 2025.
0: Mana kau mula buat benda ni bila kau ada interest terhadap kaset?
1: Betul.
0: Tu. So vinyl kau ada juga?
1: Ada juga.
0: Oh vinyl.
1: Tapi dia adalah perjalanan selepas kaset tu lah.
0: Kau mula dengan kaset.
1: Betul.
0: Dulu,
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang. Hello?

0: Rakita.my.
1: Bilang aku sudah.
2: Will I see you on the other side? Mm-hmm. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

on the other side. Mm-hmm. Dah tiba masa untuk aku catch this flight. Mm-hmm. Apa yang jadi, dah jadi. Tak boleh ulang semula. Am I a hero or villain? Itu terpulang.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish. Kalau running ni macam ni training dia? Pergi mana-mana spot, lari je ke? Kita nak tahu, mungkin ramai juga yang saya yakin kat luar sana, lari je.
1: Yeah.
0: Ikut kawan ataupun sebab ada awek kat sebelah teman. Kan? Dia tanpa kita faham yang sebenarnya, okay, kalau kata dah masuk dalam training, dia mesti ada satu-satu reason tu.
1: Faham? Kalau dulu waktu start 2022-2023, rasanya ChatGPT tak ada lagi.
0: Okay.
1: Kita orang. So, based on knowledge lah, mungkin ada kawan-kawan yang dah lama berlari. Mm-hmm. Dia pernah mungkin encounter dengan coach ke apa.
0: Okay.
1: So, daripada situ lah kita design kita punya ni. Based on kita punya target lah. But nowadays senang. Even ChatGPT boleh hasilkan training plan.
0: Oh, okay.
1: So, memang ramai sebenarnya train dan berjaya dengan ChatGPT. Tapi kena tahu kita punya kemampuan lah. So, sekarang ni sangat senang. But, berlari dekat mana-mana tu sebenarnya atas pilihan. Dulu, waktu saya start dulu 2022-2023, rajin, sangat rajin.
0: Okay.
1: Kita orang pergi ke Damansara. Sekarang dah malas, paling dekat lah nak pergi kan. So, ini sebenarnya atas pilihan masing-masing kan. So, sekarang kalau dulu selalu pergi POJ, sekarang saya lari kat Sya'alam je. So, dah malas lah.
0: Oh, dah tak pergi ke macam-macam tempat?
1: Dah tak pergi, dah malas lah.
0: Tempat-tempat yang berbeza menawarkan cabaran yang berbeza?
1: Betul.
0: Okay.
1: Itu pun satu lagi, selalu kita akan tanya, kemungkinan ada, okay, saya ambil contoh long run lah. Long run. Yang lain tak kisahlah, yang speed workout tu kita boleh buat anywhere. So long run selalunya kita nak simulation kita punya race lah kan. So sebagai contoh, Standard Chartered Marathon, elevation gain 200 ke 300 EG, which tak terlampau tinggi lah sebenarnya kan, untuk marathon punya game. So of course, kalau dalam training kita nak dapat minimum 150 ke 200. Okay, kalau kita pergi POJ, kita takkan dapat elevation gain sebab very flat. So probably kita akan cari lah, mungkin Saujana, PHB, paling famous. Tapi saya suka buat kat Shah Alam sebab Shah Alam memang dia memang cabarannya sangat tinggi. So betul, tempat berbeza memberi cabaran berbeza. So ada hari memang kita nak flag dan kita terpaksa cari POJ lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.